0: Okay, ulikichena mwenye katonye zanya fame diyo sapiensa nkruza magazan sroyo muziki nevi mizanyo mwumita Lord Fred Sebataka imba kama nyidu angasi kwa bulama lobo uchwa intini sawa ya fene semba yo tujigolo na kaimba kaka dongo kama adhene unitutuge na mawasuna ukubanga tufuna yao kumasumu wa matono tono au nifiyo katufuna message daba gamzi mawasuna ukubina nga musendika message eso kwa kati ya kaimba ka Lord Fred Sebataka kekagude wa esawa ya fene semba yo mkaga paka kumusambo wabali nyo ukubango tadeke nkruza magazan wabali nyo ukubantino ogena maasino kubango uli zakali tugenda funesi munga bidi satu nyatano tugenda funesi munga bidi satu nyatano zenu luva nyuma mbele nga nkola kunsimbi katono nyo atengu mewe na abansindi kidobaka ku WhatsApp mwenda kubeda nga mbuza nya uyuzo kubanga buliruo kube simu teitamu buliruo kubange kugamba number bize ugendo kubange kugamba number bize kakati wa kuteka provision yu kubanti na uweleze dobozo ku WhatsApp ina mbele noti musambu tano tano ina inamba kuweleze dobozo nina kubeda nga ndiza nya niko kuweleze dobozo inga limpi dobozo inga tiliwe za dachi kanyo ndaliza nya wano noti musambu tano tano ama kumiana chinana musatu musambu musatu okuweleza ke dobozi ku WhatsApp namba njidamu kuweleza dobozi kuzo yuzo kubango kwa uliro kubange kugamba namba bize weleze dobozi kunoti musambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu nikali nubango ya gado kuba wajia kuba kunoti musambu mnana nye anamuenda anamusatu noti bili nene ya ea tena yuji kubako ninga toko la WhatsApp call suka tika mkwatesi munga tano mkaga ndheni nkole nsindi wengkuma ungeenda kubira nganzanya ama lobozi gemu mpeleza niba nango wana wani nakuzunovuize fujo akana akana baka gambie echupa bajiita batya mu luzungu ana waga echupa bajiita batya mu luzungu yagamba bajiita empute
1: kyenda mu nyakata nyese nyafama radio sapiencia impulse ya magazine ensuri y'omuziki n'ebyemizanyo

0: kuita Giovanni Lusinda kaimba kama nyidwa nga mpede zelda chika kuminanya zizino zimezo kubilanga zaita kwa sawu mkaga wetu ntiru na kuru wale lukari tuwayemo kwa napotu virenga tuwayamo mpola mpola noti msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu noti msambu mwana nyaho na mwenda ana musatu noti mbili hallo
1: mwema marichat
0: wanji sebo
1: Jawa rekwa program sebo
0: ikali sebo na wejeba de sebo
1: mamu itano waeza gani takumi okutawe ne semba
0: yes sebo
1: leta hata sahi program marichat
0: wanji sebo
1: baka hita ongani rango ko bachi baimisa baimisa papa misa chumba kura
0: ongani rango ko
1: ongani rango mbani utamu kandike muru program marichat
0: ya gula nga kule kemu
1: iye
0: uruno kuruwari rure njini
1: mkagariza avate charo nao kato awabara kisiruwa
0: Linda ko ogambye kayimba ki?
1: Wansebo.
0: Ogambye kayimba ki?
1: Onganiranga ko by papa message sema
0: kula. Ami ta golden papa message sema kula ni ajja mugo. Kojaka kasa. Professional selector.

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia, enkulu z'amagezi.
2: Radio Sapiencia, enkulu z'amagezi, budde bwakatikisi mu dakiika zizi na tano mu bbiri obe bule dakiika munana okwera essaawa omunana. Father, webale nnyo ogambye tulina okwogera olunaku olwaleero ku lunaku luno olw'abajjajja. Ogambye kye tulina okukyogerako. Kye tubatandikirako? Yesu.
3: Lunaku olw'abajjajja n'abakadde. Kubanga Kezia eraba olunaku lwejjukirako abatuukirivu ababiri. Wakimu ne Ana ebyafaayo kwe tugamba nti bano baali bazadde babiikira Maria, kakati baali bazadde babiikira Maria ne bapanga batwalibwa bajjajja baffe kubanga bajjajja ba Yesu. Awo nno Kereziya nebanga etuwa luno olunaku kuba nti lunaku lwabajjajja kati Kereziya nibanga ejjukira munanga abantu abo abakaddi ngera bwejjukira abantu ejjukira abavubuka abaayo lwabavubuka lwayo lwabaana era netugamba nti ne ku luno ketuteerewo tujjukirenga fe bajjajja fe abakaddi kati lwe lunaku luno. Buli budde buli mwaka wabaawo omulamwa oguba gwefumiitirizibwako, naye ng'omulamwa ogwo bulijjo guba gutuyamba guba guyamba abo babajaguza okwefumiitiriza nnyo. Ne mwaka guno twefumiitiriza nnyo ku kigambo ky'amagezi ky'abakadde bano nabwo obwakabaka bwa Katonda buno babulimu naye bajja kububeeramu batya n'amagezi ebyo ge tuwulidde mu ssomo ebbereberye n'obusobozi obw'okwawula ekirungi n'ekibi kubanga kyangu nnyo ne tuba abakadde naye nga tumunaye tetusobola kwawula kirungi ku kibi si lwa bukadde naye nga embeera gye twakuliramu nga twakula si twawula kirungi ku kibi. Ekyo kye nkugamba nga nti bantu waliwo enjogera ega nti bukadde magezi naye
2: takubuulira kyamukaddiya
3: naye sikiya ate kakati bwe batakubuulira kyamukaddiya tago magezi ki
2: yo faaza
3: kakati ate oba oli tasobola nakubuulira kiyi ekyamukaddi kubanga amagezi kumanya ekirungi na kibi ate netwawo ekirungi ekyo atumaze okukitegeera netuba nga tukola ekirungi ekyo kati obutabuulira bantu kiki ekyakukaddiya ate magezi kyago mukulu jjunju
2: tewaba magezi gaaleese
3: tewaba busobozi bwonna bwabaayongeddeko busobozi bwabaayongeddeko ati nno twana tusaba tubajjukira ate bwe tusaba gamba si lunaku lwa kungubagira bukadde ati obukadde nedda kubwenyumirizaamu ate nakwongera kusaba Mukama magezi gani okwawula ekirungi ku kibi tusobole okukola ekirungi ekyo abakadde abasobole okukola ekirungi ekyo lunaku luno olwaleero Kereziya mu nsi yonna olwaleero luno lwandibadde olwa Ana n'ewaki naye nga bweri Sande Sande bulijjo etwala ekifo ekya waggulu mu ntendereza y'Ekereziya kubanga tuba tujaguza ekintu ekikulu ennyo okuzuukira kwa Kristo ekinyusi ky'okukkiriza kwaffe nga Pawulo bw'atugamba kakati lunaku lwonna olugwako ku Sande eyo oba luwongezebwayo ku lunaku olulala oba omwaka ogwo terujjukirwa terujjukirwa kati ensonga eyo lwaki wadde luguddewo lwaleero ndoza lujja kuzibwa lwankya ndoza lwongezebwayo olwenkya naye naku luno lusobola okujjukiraku abakadde sobola okukuŋŋaanirako abantu abawera sobola okubajjukira
2: tujja kwongezebwayo enkya
3: era omanyi sande radio sapiensi eno eriwo lwabwe emisi eno ebeerawo lwabakadde abo abakadde muna batakyasobola kugenda mu misa abasigala awaka kubajjukira munnange okubeebalizaako omukama omanyi okukaddiwa okwo nako kirabo nanga bamu baana bafa bakyali abamu tebalabanako bafiira mu mbuto z'abanyaabwe naye gwe akaddiye kuba kwebaza mukama sikukulumwa anti bune bwoba nti tewakulira mu magezi obeera mu kwemulugunya mu bukadde obwo bannange era nza mukadde era nze bannange kati bw'otandika okwemulugunya okwo ng'omanya nti amagezi gano agogerwako aga Salomoni tewagakuliramu gwe ate kakati kiki ekiba kikwemulugunyisa mu kifo ky'okugamba nti ebyayita byayita naye nkyalinayo ate mumaaso awo si budde bwakwemulugunya budde bwakwemulugunya kasi otandika okwemulugunya gwe ng'omukadde awo omanya nti waliwo ekintu ekitali kituufu budde bwakwebaza byonna byewandisobodde okukola aba oliawo tosobola kubikola kubanga era ffe nabyonna byetwandyagadde okukola situsobodde kubikola tosobola kubikola kati ebyo byetuba tukozeeko byetuba tubaddemu byetwebaza omukama
2: kakati father ogambye nti tunaalukuza oba nkya naye atira kati kubanga nene ebifaananyi ebirala byendaba paapa agenza okulaba nti olunaku lujja kuzibu olw'abakadde wansi w'omulamwa I will never forget you ogubudde mu isaaya 49:15
3: anti kati bwetugaana nti kulujjukira olw'enkya tuba tusobola kyosiki ekikulu ennyo olujjukira oba leero oba ddya ekikulu ti tujjukira leero nti bano bajjajja baffe awo nno nitubakwasa bajjajja baffe abakadde baffe bonna wamu
2: soko onnindeko katono father nalw okugjawo time check.